Hilatanak, kulyakitanak, mapita sartasinyani, masuma, hachaurutaki.